Nyame ya nisu ya yemfa sidama evrade Oba bia oti mi kambi ubia Mayena evrade asi efiso yena na doye ewo hoda Mayena evrade asi efiso yena na doye ewo hoda Mawona evrade aji wono enkasa Uyena na doye ewo hoda Kesh Rewadi na mimo adie nyina shani di kronkron E mawre fini ni yo ipa nyina Mesh Rewadi ene nyina Sanka enye Rewadi ena woye na fa Rewadi ma os atie fuwa nkane Sanka enye Rewadi na woye fa Martin in Pibe more dainty for Kang. Brank any passoritia yang. Brank on a buffo dotia yang. A kawame yang.